0: Simung amsuk mungrok ni bagi tay nangkuk mani kok thum rok ni bagi nai. Ulo kolletar ni bising tay jara rok no shaklai jak nai. Koilai rin nani fi ingkha rang nangan na. General rok ni bagi ngangkai rang thamra bachi. Inyakheba 350. Tay abno kariba SCST, BPL, PWD. Candidate dong ni bagai hingkai rang kok nira bachi eba 250 rang anang nai te abun logi GST ba khop jak tong nai abno karibo ka hamkai te bo shemana ni hinga hangkai tpsc.tripura.gov.in o website o nai manu hnai saja kha
1: ao ani ya phatom ke forester ta forest guard ni bagai sin chonung do prabhu apati prasad do pharon bagai forest ni asuk tai tong go brichi brei tai Forest Guard ni bagai tunggu dok cidok. Awan ni paytak koyler ramani sal nengka, ometan ni sal thamcisan ni bisingko. Pula wo simi amzamung awan pura sak amzamung ni bisingti o am sebogo balok terang nai sak lajago. Hasta hepang ni. Tiap-tiap forest department ni begitu kaya cakalnya mereka okok cakalnya juga cakalnya jago. Kenapa ke? Tiada ni siapa ko peraturan ni kok? Tabuk.
0: Nampak tiap ni kok kisah kenalai ni sen. Aau tiada nak ha cumi kabel jang nak tengai. Tapi perang kok ini. Orang tuh way mana kisah sek am cairo ko. Tiada ni shal ni tung mari. Shaka wo tengah ne thamci. Tham, doshomi dog degree Celsius, the Kamo Tongana, Nichi, doshomi dog degree Celsius, Nogbaro, Shibokmani Mari Rawo, Chukuchi dog, Shakawo, the Kamo Tongana, Rawo, Bachichar Abno Karibo, Tini Fung, Damba, Tamineshari Tamchi Jara, Wati, Wamani Nukzaka, Nichi, Sni doshomi, Sa, Millimeter Tai. Damshawo Bridge Eba Bachi the win over ship shawi Perankoki Wati Waiman Honibo Hojakmung Rajaka Asakzora Sung Kanalaka Tinini Nobati Barniko.
1: How Abulogino Sung Patio Sung or Hainukan Pandavan Tinini Shubas de Brahmani Risamun Kanawini Sung or Pandin Basalachina Tinino Pandavo Contenka Angdortum and Logitongo
0: Shilpi
1: Jotono, Shalkaham, Hagekanabadi, Shubhas Debramani Rasamung, Paitago, Tirani Pandani.

0: apa high kali amlay bupangse segala sayu. Oh tapi jala full pay asai kama kaya ni lah. Engkau thaman sesa perjuntana, engkau kau thaman sesa perjuntana materi pengri maya. Boleh tak kaya segala sayu? Amlay bupang ni amlay bupang bayse segala sayu. Okay. Oh, kisah kamu korang dok saya baru saya cek lagi ni, dengan apa saya tang sok ini bahan orang ni, bahan orang, betul mana betul kan? Bukan bung paru. Ia kisah segala sayu. Apa orang yang tamu kahamba? Oh, bersama ni segala ni saya makan kabel, saya makan kai baru tang kata nak gongko. Bukan jenis orang tu baru nak tangka, baru nak tangka bukan lagi. Tang lagi apa begini sengka? Neng sosok kubu kubu tu nama tanya mana neng serong, neng hakiman. Kau bobo
1: sakata. Hai,
0: bini war, bukan sahaja saya makan nama tamu bihun kau sihat matang aja, bihun kau sihat, kau sihat kai, hangka hanta, hake, nanti sekal semua kai, sekal mana hangka kai, noro, bahagi noro merek sa, bapti ke noro sekal sili kelai. Bukan sih kata, hangka ya perlu kebiri saya kena kan, so noze, perang puru, ze, senga, konglo saka matro kanya, sengtai tong semaya, senghai no, sini polapano, angkori tangui. Kasih ni pesan tang pihak pengmasa gini, bah kesapan kali mari gini, bah aku mana dari fikir kali kau gini, eh hai kali sila kayu. Abah agi sana pula sekal merak gini, sekal kolom gini. Abah ni je betah hantar gini, oh dengkiri ni kau tangko, oh dengkiri asal ibai, ah pula sekal semai sana semai antri tangzak, nara sampling tong sidi sakar tanduk tak sidi. Eh hai gini. Bihik ubus kan saya kena kata, kaya kita nor tak ke doa kita nor silikan ni rasa anak lagi, nanti bihik nor bosan kata aku, kata ah, nengan si angsai, nengan si gusai, nengan si korta, angon tamu silikan iba, oh kita doa apa kalau kong nung, ngakai, serta apa sahabat iman kangkai, sini apa sahabat iman kita Malaysia, neng jodoh jaga siapa, tanah kiam pan silikan malihangkai, kiam pan neng cai malihangkai, neng bosan sana aja. Eh, hanya sengkang tentang
2: kau. Bos saya kubi kau sengkang tanah.
0: Kau harus hati kau sengkang bapa aku kubi kau sengkang sengkang tanah. Sangka aku ngobrol sengkang tanah. Kau ni apa lagi? Dah hakim neng bahagia sili kaya kau penulis. Angtu bos saya ni nusai. Angtu bui biang ni nusai. Angkai salah lagi. Eh, aman bosan di nongkai sengkang tanah. Toh, anlogi. Hati mereka hanya ayat. Dom pantau kata apa lagi? Kanai kuna, kianzal bayi nai. Bawa kau ngobrol sengkang tanah. Bawa bahagia sili sah sekal do. Angkai nusai dah hanya wajib bintamu mahanya. Ain tamam macam macam. Walau bos saya silik hanya zaka nuna tu dolar kota. Ahai, siapa siapa macam bos ada kiri kupu ringdap lagi.
2: Ah, tahu bos saya.
1: Kiri kata nama.
0: Angkai, betul abin bos saya kalau jangan betul kon kelak kerbau tu.
2: Ah, bini bawa ngui.
0: Bini melayan bawa tanah ini tanah bos silik hanya ni. Tangga dah tangga, tangga kena. Nok kongsau tangga bawa habukya. Nok kongsau tangga habukya tangga.
1: Habukya bos saya kena nuklia tangga.
0: Bos saya kena belengi jok hal.
1: Belengi jok
0: hal. Walau kata tanggai, tamu kalah kya. Selain bosan tang kiri kaya habukya. Toi tawon samoy.
2: Ah.
0: Toi tawon samoy kisike pekena siling thaka. Siling hakai ta tan dino ka nal sila ka sha ko ma ro so mon si da nya. Ko khai ko ko ti ko ti ta. Ka yang bo hong kai bosani ar phai nai bosani mi himoi si sari ti pekya. Ti pekya kai tam khala kyan do sai bo. Ao. Um ti sigal ba ki tok mai. Um ti sero tong ya. Ta amoni tin ba ma thanai. Bihino tlang ta. Ho ti ba no po. Ka u jara sakal kru ro. Baru tak setok ini boleh bermain busu, tak setok ini boleh busu kerap. Tapi kalau cara pengguna ni korang, sial pengguna ni korang, pon pengguna ni korang baru bermain busu. Kekanya, apa lagi? Bihun tanah ni, kalau dah masuk macam mana? Sial pun makan dengan tangko. Sial pun kalau kayak gusai gusai, sial ni ya go, ya setiap malam nak pergi dah. Kau mungkin hamal, oh ma, tini coklat baru kau tini coklat si, awak sih gus. Kau ni bos sekalipun kau mana kau terlibat lah, ya setiap tu pergi dah. Paya kata itu nak pelan pelan pergi tangko.
1: Bukan kiri kiri pergi tangko.
0: Bukan itu, bukan itu pergi, baru pergi. Ia asal jatuh ke nani sekarang kita kata pergi tangko.
3: Asal jara.
4: Asal jara. Asal asal ini khatam apa pandawa kanaka sekal kena kota ma. Shawikna raka, shubud debbarma. Tawa kramadi, papuri debbarma ni khorango jadu neri sabung.